Dia tak nak gulung-gulung. Lepas tu saya sad, lepas tu saya payah ni opera kau nak ikut ni. Nama kau kau nak ikut nama. Mang fia ikut ni. Dan di sekolah ni sih tu ada bukti. Pula ngah tu ada ngah itu ada dia kat dor. Ini mang dia ada sih so di bawah sekolah di sekolah. Kalau kau tidak sesuai cara itu ada. Anak sekolah mana anak sekolah itu ada. Kau dah pernah ikut atau ikut ikut. Nama gas dia itu yang sekumpul di sekolah. Kau dah engkau sih di sekolah ni sih siapa lu? Lah suka lah, lah suka lah. Kau tu kiri ni udah dia, kau dia itu asli dari mana kita asli ni. Asal semua jadi kosan, itu kiri kosan suka. Nanti kita makan kuno, mana mana bapa makan kuno, masa ini saya nak kena dengan dia. Asal kiri kosan, dia masuk kosan, nak masuk kosan.

Pasti jauh dek ya, berarti ini cewek. Gua bapak bilang, oh masih kali ini apa yang masih di sini? Baca nggak ada masih kali ini, pasti kali itu ada, ada masih di sini udah ada lah. Gua sama khusus ini. Amin. Tak ada satu tapam dia, mari sekali. Saya harus berusaha untuk cahaya bapa nak kau, harap bapa sedikit. Mas, saya sebulan ni saya jemur saya pun jabat banding di rumah tu sebab tu saya cek. Saya sebulan aku dapat.

ya sini. Ini ada yang motor basi. Waduh, aku anu buat gagu pi. Wah. Saya lihat aku pegang yang salah. Saya lihat aku pegang yang salah. Yang saya ini aku ini saya ini bagi saya ini kumpul sama. Kau bang kau esko. Paling bolehnya so nak batang angkuan ini. Baik.

Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? Kau nak jual? K

Dia bangsa itu bawang pulau ini darat darat dia tuai saya. Nampak tambah banyak darat di sini. Bawang pulau dia tuai darat darat dia tuai. Tapi macam tu orang orang sini bersama apa tu orang orang sini sini. Macam saya kau nanti, kau jadi cium sen, wasuai bawang. Yang terakhir ni nama Taisu. Kau ini mah dari mana lagi ni? Tumbal dan korang itu ni. Tiada bukan korang bukti. Bukti yang mah ada mah bunga, cuma bukti. Kau ni dah jadi tuan ni. Kau aku tu seni, nama yang saya bukan kita orang sebenar ni. Kau tu apa yang ada? Yang tu ini apa benda? Yang kulina, yang kulina ini, ia apa bukti dalam pasal ini? Ini aku yang zaman ini lah aku. Kau aku kau nak aku ini yang zaman ini. Kau bawa kau dah nak ribu eh? Nisofu nak bawa dua ribu kan ni? Amin. Oh, saya umur tu masih tua sih, nak tahu tu tinggi berapa? Nisofu yang zaman mau buat tu, nak tahu mana ni? Ibu yang ni nak pembeli son, lu boleh lah. Nasa wani di sini. Ya tu salah ni izi orang izi apa-apa. Kau jangan isyarat, apa kau jangan kaya. Saya sedang ini izi itu.

0: benda bagus. Abang sega, gaga masega, masega, gaga sambil ngakul, gom lade kaya, ikut cuma di kanan, ikut kono luar nama, ugen suge, ikapa, bakal ada banyak itu, mau bagai berfikir, babi ngalanya yang kubo, gom lade kaya, babi ngalanya yang kubo, aw merada, saya sulam zanzi, ya boleh di Samsung tu, untuk mulai ni, saya fikir gas, ini volume, ini pensel gua ini pindah, apa baju? I'm going to go to the house. Ukushiyeka namalo lapha kumnandi kanga angone bukhona mavele sihambe siyobheka okuqala simthabathe sifisa ukuzwa ivolume iphezulu kweyiphinda xa sisuka apha siyaphi xa sisuka apha siyaphi siwe lama ebevule bevundlana sikhundla amathafa lamagquma sizowufika apho ngamazomoya mntakwethu iphezulu kweyiphinda ivolume
1: Hollywood,
0: you are a
1: That's
0: Ivan,
1: you are a

madoda enkubeni igama lakho mnandi ekhaya kwisilomzazi FM lobilobi elobisa erejini yakho elobisela umntu mabele eduze ngoba sekhona umfomo akhathelwa phansi kumanti eselisikisika abantu fule bazibilisikisika idolobha kusosipaza phansi ekomkhulu lamampondo eqa.

0: Anda khumbula usabuza umfokambixana emadoda. Ah suka suka suka suka ethi lafu. Tipa! Suka suka suka suka suka. Sibuya kude nalezi ingoma lezi ozizwa la namhlanje kwizwi lomzansi. Awuthi ngifake ama 2K.
1: You are. You are. You are. You are. You are. You are.